Asal pun nak kena aku harap lah. Nyamanya belum akhirnya. Saya akan baik tema aja. Belum tema lah nyambang aku. Nih. Bueno, mula seirah. La seirah. La seirah. Oleh mariumi je. Nangalas.